ambo suhadne ambyaso kelo kosoru daulote so komlo montuka kityak mosoru awi mosoru.

Ata hokal wa horet respera baisata respera getana respera visi sangcho ovyo oshasata.